0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakai.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 모두 다.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
10: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet. Ntar kebobolan lagi.
11: Kebobolan, mens tahu. Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
11: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
11: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
10: seperti kita-kita.
11: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
9: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Pharma.

0: Adrataban dengan insert kesehatan.
1: Pentingnya air putih. Tahukah Anda, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Karena itu, memenuhi kebutuhan cairan setiap hari sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kurang minum air putih dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu dehidrasi. Biasakan minum sekitar 8 gelas air putih setiap hari atau sesuaikan dengan aktivitas dan kondisi tubuh Anda. Jangan menunggu haus untuk mulai minum. Jadikan air putih sebagai pilihan utama dibandingkan minuman tinggi gula agar tubuh tetap bugar dan sehat sepanjang hari. Sehat itu sederhana, dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Inilah rumus rejeki lancar, melimpah, dan berkah. Yang pertama, ikhtiar maksimal dan tidak bermalas-malasan. Kedua, menyebarkan kebaikan adalah tujuan utama. Ketiga, perbanyaklah ikhlas dalam memberi dan membantu. Keempat, tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Dan kelima, yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Marketplace selama ini selalu dianggap sebagai jalan pintas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi belakangan ini, sebagian pelaku usaha di Indonesia justru mulai mengurangi ketergantungan, bahkan pelan-pelan meninggalkan platform digital tersebut. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari naiknya biaya administrasi, potongan komisi penjualan, biaya promosi, sampai margin keuntungan yang makin menipis. Pemerintah mengaku nggak tinggal diam dan sudah mengambil langkah untuk menjaga keseimbangan antara platform digital dan para pelaku UMKM. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan, pihaknya sudah memanggil para bos marketplace dan meminta agar tidak ada lagi kenaikan tarif layanan dalam waktu dekat.
2: Kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak. Kenapa? Nah, salah satu juga aturannya yang kita siapkan, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM, itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun. Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness. Jadi kemarin kami sudah panggil marketplace, kesepakatannya tahan dulu, jangan dulu ada kenaikan tarif. Di sisi lain tetap kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform, karena suka ataupun tidak suka, ini menjadi satu ekosistem. Kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersaingi. Jadi keberadaan pemerintah dalam dua kepentingan, yang pertama adalah menjaga ekosistem market digital ini sehat. Yang kedua, tentunya perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di tanah air.
1: Tantangan sesungguhnya sekarang adalah memastikan UMKM tetap eksis, mendapat keuntungan yang sehat, dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Karenanya, punya jalur distribusi dan promosi mandiri itu wajib hukumnya. UMKM harus mulai berani membangun own asset seperti website atau layanan pesan instan dan tidak lagi 100% bergantung pada platform quote and quote tuan tanah yang terus memotong komisi. Nah, pertanyaannya, kalau kita jualan tempat sendiri, gimana cara mendatangkan pembelinya? Jawabannya adalah kolaborasi. Jadikan radio yang lagi kamu dengarkan sekarang sebagai mitra omnichannel kamu.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. G-H-E-E-F-F-G.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers!

0: Modern FM dengan Insert Kesehatan.
1: Pentingnya air putih. Tahukah Anda, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Karena itu, memenuhi kebutuhan cairan setiap hari sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kurang minum air putih dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu dehidrasi. Biasakan minum sekitar 8 gelas air putih setiap hari atau sesuaikan dengan aktivitas dan kondisi tubuh Anda. Jangan menunggu haus untuk mulai minum. Jadikan air putih sebagai pilihan utama dibandingkan minuman tinggi gula agar tubuh tetap bugar dan sehat sepanjang hari. Sehat itu sederhana, dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Radio Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Selamat pagi kerabat Moderat, walaupun terik matahari sudah menyengat ya. Lida mau menyapa selamat pagi aja, biar semangat paginya tetap terasa sampai jam sekarang ini. Oke, semoga saja juga aktivitas dari pagi ya, jam berapapun Anda bangun tidur, sudah terlaksana dengan baik gitu. Nah, kerabat Moderat, silakan seperti biasa ya, bisa bergabung di Galeri Dangdut Moderat FM Madiun dari jam 10 hingga jam 2 siang nanti. Jadi ditungguin, silahkan bisa ikutan gabung untuk request tembangnya ya. Dan untuk sekarang, yuk kita dengarkan tembang milik Denny Cak Nandar Boy Gang, Ngawin Aja Janji.

0: Oke, okay, Karim Brato ada lagu baru miliknya Gilkustik ya. Noto, itu dia judulnya. Kalau papa sudah tertata itu memang lebih mudah ya, Karim Brato. Jadi bisa lebih apa ya, lebih siap gitulah intinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi kalau udah noto seapa-apa nih. Oke deh, kerabat moderator, Lida hadirkan nih informasi yang datangnya seperti biasa dari Kota Madiun kita yang tercinta nih. Pemkot Madiun, kerabat moderator, mengingatkan seluruh pedagang kaki lima atau PKL agar tidak memainkan harga kepada konsumen ya. Jadi seluruh pedagang diwajibkan mencantumkan daftar harga secara terbuka sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mempertahankan citra Kota Pendekar sebagai destinasi wisata kuliner. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembinaan PKL yang digelar Dinas Perdagangan Kota Madiun di Selasa kemarin. Selain menekankan transparansi harga, pembinaan juga difokuskan pada kebersihan, ketertiban, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen. Kepala Dizdag Kota Madiun Harum Kusumawati mengatakan, daftar harga wajib dipasang agar tidak terjadi perbedaan tarif, terutama bagi wisatawan yang datang dari luar daerah. Begitu. Jadi kalau misalnya memang harganya Rp10.000, ya harus dipasang gitu ya, Rp10.000. Jangan sampai pembeli dari luar kota dikenai harga lebih mahal. Dan kalau itu terjadi, wisatawan itu bisa kapok datang ke Kota Madiun lagi gitu loh, kerabat moderator. Jadi mari lebih bijak gitu ya untuk menyikapi segalanya gitu ya. Oke, terus Harum juga menjelaskan pembinaan menjadi bagian dari strategi pemerintah meningkatkan daya saing sektor pariwisata karena kuliner kaki lima menjadi salah satu daya tarik utama yang mendatangkan wisatawan ke Kota Madiun. Saat ini nih, kerabat moderator, terdapat 1.406 PKL binaan Dizdag Kota Madiun yang rutin mendapatkan sosialisasi dan juga pengawasan gitu, salah satunya melalui kepemilikan tanda daftar usaha gitu. Jadi itu yang bermanfaat juga untuk PKL gitu ya, agar tetap bisa mendapatkan sosialisasi dan pengawasan gitu. Terus pelanggaran seperti meninggalkan gerobak di lokasi berjualan, tidak menjaga kebersihan, hingga berjualan di luar lokasi yang ditentukan akan ditindak bersama Satuan Polisi Pamong Praja gitu. Jadi ya mari manut dengan ketentuan gitu loh ya, kerabat moderator. Sementara itu pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta PKL menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan kawasan perdagangan yang bersih, tertib, aman dan nyaman. Pedagang juga diminta menyediakan tempat sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian melayani pembeli dengan ramah, serta tidak meninggalkan perlengkapan berdagang setelah aktivitas usaha selesai. Begitu yang disampaikan gitu ya. Jadi mari bersama-sama menciptakan kawasan perdagangan yang ramai, tetapi juga kawasan PKL yang juga tetap bersih, tertib, dan mampu memberikan pengalaman baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Begitu, kerabat moderato. Jadi mari bersama-sama bekerja sama untuk Kota Madiun yang lebih baik lagi gitu ya. Oke, berikutnya Lida punya tembang terbaru, kali ini milik Siti Badriah, kerabat moderato. Bikin candu.
1: Datang dulu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Kerabat Moderato, ini ada yang keren mau dibagi sama Lida nih. Datangnya dari generasi Z ya, yang tentu saja menanamkan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Apa sih yang ditanamkan? Menanamkan kesadaran ekologis gitu ya pada generasi Z. Tidak akan berjalan optimal jika hanya terjebak pada diktat teori di dalam ruang kelas saja. Pendidikan vokasi modern dituntut untuk bergerak lebih progresif, yakni dengan mentransformasi persoalan sampah lingkungan di sekitar sekolah menjadi media pembelajaran nyata yang adaptif, aplikatif, dan tentu saja bernilai ekonomis tinggi. Gebrakan nyata inilah yang sukses dipertontonkan oleh SMK Negeri 2 Jiwan Kabupaten Madiun. Institusi pendidikan kejuruan ini berhasil meredefinisi lingkungan sekolahnya menjadi sebuah laboratorium sirkular ekonomi yang sangat produktif melalui rangkaian inovasi pemanfaatan limbah organik dan anorganik secara berkelanjutan. Jadi kerabat Berato, cetak biru pembelajaran inovatif ini awalnya dipantik oleh draft ide kreatif dari Suryono, salah satu guru inovator SMKN 2 Jiwan yang jeli melihat potensi tumpukan daun trem besi yang berserakan di area sekolah. Daun-daun tersebut kini diolah massal menggunakan mesin pencacah dan dipercepat proses fermentasinya lewat campuran mikroorganisme M4 dan molase di dalam 3 kolam sekaligus gitu ya. Kolamnya juga khusus gitu sehingga mampu memanen pupuk kompos berkualitas secara rutin setiap bulan untuk dipasarkan. Tidak mandek pada limbah organik, SMKN 2 Jiwan juga melakukan intervensi teknologi pada limbah anorganik. Sampah plastik dikumpulkan dan diproses secara mekanis di sekolah menjadi produk industri siap salur seperti biji plastik, keramik berbahan daur ulang, hingga ekobrik. Ekspansi produk ramah lingkungan sekolah ini kian kaya lewat produksi cairan ekoenzim serbaguna berbasis kulit pisang serta budidaya maggot yang memanfaatkan limbah pertanian kulit singkong dan sisa makanan dapur sekolah. Gitu kerabat Moderato. Kebayang gak sih, itu keren banget ya. Model pembelajaran proyek lingkungan ini terbukti ampuh melahirkan ekosistem akademis yang kompetitif. SMKN 2 Jiwan sukses memanen rentetan prestasi bergengsi, di antaranya juara 3 kategori produk pendukung lingkungan pada Lomba Wirausaha Lingkungan bagi Pramuka Produktif Jawa Timur 2024, kemudian juara 3 putri serta juara harapan 3 putra lingkungan hidup Kabupaten Madiun 2025, hingga menyabet juara 2 lomba kreativitas remaja pertanian oleh Universitas Merdeka Madiun. Bahkan nih kerabat Moderato, tim sekolah kini rutin diundang oleh berbagai instansi pendidikan lain untuk menularkan draft pelatihan ekonomi sirkularnya gitu. Tetap semangat ya adik-adik SMKN Jiwan gitu ya. Semoga terus gitu meningkatkan skill dan sesuatu yang lain, berkembang, semakin berkembang dan semakin berjaya tentu saja sekolahnya. Oke, nanti Lida balik lagi ya. Sekarang kita sambut dulu tembang milik Evita Mala, nyanyian rindu yang di cover ulang oleh Vildan. Ini dia.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Aku

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kamu sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

0: rumus, rejeki lancar, melimpah, dan berkah. Yang pertama, ikhtiar maksimal dan tidak bermalas-malasan. Kedua, menyebarkan kebaikan adalah tujuan utama. Ketiga, perbanyaklah ikhlas dalam memberi dan membantu. Keempat, tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Dan kelima, yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

107,2 Moderat FM Madiun. Kerabat Muratu ada Selvia Ma dengan tembangnya bertajuk Pelukan Nyata. Oke, kerabat Muratu, Selvia Ma ini ya, daerah kelahiran Sopeng, 7 September 1999. Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut muda berbakat yang mempunyai cengkok unik, tapi juga aktif menjadi salah satu coach di ajang sebuah kompetisi dangdut ketika dilaksanakan ajang tersebut ya. Dan di tanggal 12 November lalu, tahun lalu tepatnya, Yama ini kembali membuktikan eksistensinya di dunia dangdut dengan mengeluarkan single baru yang barusan aja terputar ya. Lagu bernuansa melo ini menggambarkan perasaan kehilangan seseorang yang sangat berarti, terus sebuah rindu mendalam yang tak bisa diobati dengan kata-kata juga. Dengan balutan melodi yang sederhana namun menusuk, Pelukan Nyata nih kerabat Muratu menawarkan ruang bagi pendengar untuk meresapi rasa kehilangan, kemudian sunyi yang menggantung, hati yang mencoba merelakan, dan memori yang terus hidup meski waktu berjalan gitu. Dalam tembang yang satu ini ya, kerabat Muratu menandai kolaborasi pertama Selvi dengan musisi dan pencipta lagu Baba Tong yang dikenal dengan karya balada penuh rasa. Nah, Baba ini menyebut Selvi sebagai sosok yang mampu menerjemahkan emosi lagu dengan kejujuran. Selvi punya karakter suara yang bisa membawa perasaan orang, dan tembang yang satu ini ya terasa hidup di suaranya begitu. Dan udah terbukti banget ya kerabat Muratu, udah sayup mendayu-dayu gitu, dan semoga bisa mewarnai hari-hari kerabat Moderato. Wah, bisa di request ya di Galeri Dangdut Moderat FM Madiun. Sekarang saatnya kita ke tembang berikutnya yang tentu saja tidak kalah keren ya, karena tembang yang satu ini dinyanyikan oleh penyanyi dangdut yang mellow juga. Siapa lagi, tak lain dan tak bukan itu adalah suara bagus milik Lesti, kerabat Moderato. Yuk langsung aja kita dengarkan. Ini dia.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Moderator termonitor ketua sudah diputar dan mengantar kita ke menit 24 nih dari jam 1 siang. Kerabat moderator tidak masih punya informasi yang menarik kali ini, datangnya dari usaha besar yang selalu berawal dari sebuah langkah kecil. Begitu pula perjalanan juragan Jus Jumbo ya, usaha minuman sehat berbahan dasar buah segar milik Vika Septiana yang kini semakin dikenal masyarakat Kota Madiun. Kerabat Mudato, berawal dari usaha rumahan yang dirintis bersama sang suami pada 2018, Vika perlahan membuktikan bahwa ketekunan, konsistensi, dan keberanian mencoba dapat membawa sebuah usaha terus berkembang. Pada awal menjalankan usaha, Vika memilih menjual jus buah karena melihat minuman sehat memiliki peluang pasar yang luas dan dapat dinikmati berbagai kalangan. Meski sempat dihantui rasa khawatir apakah produknya akan diterima masyarakat, ia tetap melangkah dengan keyakinan untuk menghadirkan produk segar yang berkualitas. Perjalanannya pun tidak selalu mudah ya. Perubahan cuaca yang mempengaruhi permintaan minuman hingga masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, di tengah berbagai keterbatasan, Vika terus beradaptasi dan mempertahankan usahanya agar terus berjalan. Salah satu titik penting dalam perkembangan hadir ketika Vika mendapatkan kesempatan menjadi mitra sewa teras usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dan kehadiran outlet di area teras minimarket membuka akses yang lebih luas bagi usahanya untuk menjangkau pelanggan. Dan saat ini kerabat moderator sudah memiliki 3 outlet yang beroperasi. Kemudian dukungan dari pihak UMKM ya, melalui program sewa teras UMKM tidak hanya menghadirkan ruang usaha tetapi juga menjadi wajah atau wadah gitu ya bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Selain mengandalkan penjualan langsung di outlet, ia juga terus berinovasi dengan memanfaatkan layanan digital seperti GoFood gitu ya. Pokoknya semua yang bisa di online kan gitu, di online kan. Lewat WhatsApp pun itu juga dilakukan agar semakin mudah dijangkau oleh konsumen gitu. Kerabat Mudato, jadi pelajaran yang bisa diambil adalah jangan pernah takut untuk memulai sebuah langkah gitu ya, karena dengan memulai walaupun kita belum tahu nantinya akan berhasil atau tidak, paling tidak ya itu tadi, kita sudah berusaha untuk memulai sesuatu dengan niat yang baik begitu ya. Oke, kita ketemu lagi kalau gitu. Yang suka banget dengerin teman yang satu ini, selamat menikmati.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Bapak Durah tuh ada Jirayu dengan kecewaan yang sudah diputarin sama Lida ya, sekaligus menuntaskan hari ini Lida menemani Anda di Galeri Dangdut Moderato FM Madiun. Lida pamit kerabat Moderato, insyaallah jumpa lagi esok hari ya di jam yang sama.

Sagittarius 107,2 Monreto FM. Kerabat Moderato, Dian Ratna kembali menyapamu dalam Star News. Kali ini yang direkomendasikan untukmu adalah single berjudul Home Pimpa, diluncurkan oleh Marbles. Girl group pendatang baru Marbles menandai debut mereka di industri musik lewat sebuah single perdana berjudul Home Pimpa. Proyek di bawah naungan Alice Entertainment ini mengemas konsep permainan tradisional ke dalam balutan musik pop yang ceria. Grup beranggotakan 5 member ini membawa misi menyebarkan energi positif bagi orang yang mendengarkan. So, buat kerabat moderator siap-siap kena getaran positifnya. Mari kita nikmati cuplikannya bersama. Temukan versi lengkap dalam program Expresso ya. Setiap hari dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Inilah rumus rejeki lancar, melimpah, dan berkah. Yang pertama, ikhtiar maksimal dan tidak bermalas-malasan. Kedua, menyebarkan kebaikan adalah tujuan utama. Ketiga, perbanyaklah ikhlas dalam memberi dan membantu. Keempat, tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Dan kelima, yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Sí. Ibu, nggak tinggal bareng sama abang. Nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

Sagittarius 107,2 Morata FM. Kerabat Moderato, Dian Ratna kembali menyapamu dalam Star News. Kali ini yang direkomendasikan untukmu adalah single berjudul Home Pimpa, diluncurkan oleh Marbles. Girl group pendatang baru Marbles menandai debut mereka di industri musik lewat sebuah single perdana berjudul Home Pimpa. Proyek di bawah naungan Alice Entertainment ini mengemas konsep permainan tradisional ke dalam balutan musik pop yang ceria. Grup beranggotakan 5 member ini membawa misi menyebarkan energi positif bagi orang yang mendengarkan. So, buat kerabat moderator siap-siap kena getaran positifnya. Mari kita nikmati cuplikannya bersama. Temukan versi lengkap dalam program Espresso ya. Setiap hari dari jam 2 sampai 5 sore hanya di Radio Moderato.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: mitos atau ke fakta?
1: Kopi menghentikan pertumbuhan anak. Itu mitos. Faktanya, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan kopi menghambat pertumbuhan tubuh.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Alami. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Bunana!

0: Head, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Inilah rumus rejeki lancar, melimpah, dan berkah. Yang pertama, ikhtiar maksimal dan tidak bermalas-malasan. Kedua, menyebarkan kebaikan adalah tujuan utama. Ketiga, perbanyaklah ikhlas dalam memberi dan membantu. Keempat, tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Dan kelima, yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, bukan manusia.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot

0: Moderator Van dengan insert kesehatan.
1: Pentingnya air putih. Tahukah Anda, tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Karena itu, memenuhi kebutuhan cairan setiap hari sangat penting untuk menjaga kesehatan. Kurang minum air putih dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu dehidrasi. Biasakan minum sekitar 8 gelas air putih setiap hari atau sesuaikan dengan aktivitas dan kondisi tubuh Anda. Jangan menunggu haus untuk mulai minum. Jadikan air putih sebagai pilihan utama dibandingkan minuman tinggi gula agar tubuh tetap bugar dan sehat sepanjang hari. Sehat itu sederhana, dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
2: Moderator.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 5.

0: 모두 라고.
1: 미터스 아타카 팍타.
2: 커피 menghentikan pertumbuhan anak. Itu mitos. Faktanya, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan kopi menghambat pertumbuhan tubuh.
1: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
3: 107,2.

Salam sejahtera terima kasih pada TV Madiun Wilujeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalu menika menangi malih kanti kawontenan sehat walafiat menteng kirang setengkol menewa ingkang dipun suwun menteng rasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala wondene kirang oleh merah jamak limrahe manungsa menika mesti anggadai raos kirang babakan menapa kemawon ning kala wau saged dipun tutup kanti raos syukur. Alhamdulillah wa syukrulillah kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah dumateng sedaya peparing ingkang sampun tinampi lan kula panjenengan raosaken saben-saben wekdal saben-saben dintenipun. Kenapa dan? Nggih, Mas. Kadang kami manungsa menika rumangsa bisa ora bisa ngrumang sani, nggih. Boten wonten daya linangkung kejaba Gusti Allah Kang Maha Agung ingkang paring rahmah kanugrahan dumateng kula panjenengan sehingga saged anglampahi gesang saben dintenipun kanthi napa merdu madhekaning penggalih kanthi suka parisuka kanthi bungah gitu kanthi ikhlas lila legawa nampi napa ingkang dipun paringaken Gusti dumateng kula panjenengan. Nah, wae Mas, pembukaane bahas ngono sik. Lho, lha pripun? Ben semangat katene iki. Kadang kawas katene kaya sing midhakane kula menika sinambi ngopi wonten wandi kopi, sinambi teng Sarwet Jati. Lho, warunge teng Sarwet Jati soalnya warung Jaten naminipun ngoten. Ken kula enten. Warung WTS. WTS apa Mas? Warung tengah sawah. Enten WTA mon ge enten kok. Warung tengah alas. Wonten. Keranten tiang niku kadang kawis gadah angen-angen nggih. Kadang kala pengin neng tengah sawah, neng tengah alas, neng tengah pemukiman wadat penduduk. Ning kadang kawis tiang niku pengin suasana ingkang hening. Ingkang napa nggih, sepen ingkang menika suasananipun menika saged sadu, anginipun ngibadah dumateng arsanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Lan sak pitugelipun lan sak pitulanipun kadang nutian gadang ngenan di dhewe. Ora iso dipaksa bakul ning tengah alas kaya payu, payu pangsane. Makane mirsani napa? Konten-konten ingkang eksplor babakan sederek kula panjenengan ingkang manggen wonten tengah alas. Nang pucuk alas, pucuk gunung. Lha ada orang-orang yang hidup menyendiri slow living nek ngarani tiyang sakniki. Hidup sederhana apa adanya gitu. Tidak tergantung pada sesuatu kados dene handphone, kados dene internet, kados dene napa listrik. Mereka punya sumber daya sendiri yang bisa mendukung dan mensupport kehidupan mereka sehari-hari lho. Tiyang kota nggih mboten saged tergantung. HP baterai telas gak kena durip nulis bingung aduh piye ki HP ku ora kena ta dandane po ora duit ra duwe piye ki enake lah bingung nek teng-teng urip-urip teng slow living ngoten niku teng ereng-ereng gunung teng pinggir alas teng pinggir lepen santai wis kulino urip sederhana prihatin nggih saengga nggih sampun. Renek listrik, renek internet, renek HP ora masalah. Iso urip. Mbah-mbah kula panjenengan kan kaya ngoten. Tidak tergantung pada satu hal yang itu membuat kita itu tidak bisa mandiri atau manja sing kula aturne bolak-balik niku lho nggih. Nah. Iki kagem panjenengan perpamit dengan Sutresno dan Dut Langgam lan Campur Sari. Ngiras-ngirus angregengaken pasukatan menika kados padatan yumangga akan ingkang badhe nderek ngregengaken via SMS wonten 081 234 147 272 telepon online offline wonten 0351 454 312 IG-ne moderator wonten @radiomoderatorfm Facebook fanspage pun wonten moderator spasi FM spasi Madiun.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

adem-adem tembangi ngoten niku nggih to. Ki ngoten iki. Lanjut tapi atur ya. Waduh Mas, marah ngitung usuk ae. Lah sakjane ten plafon ki ngitung nopo? Ngitung lampu sing digesangaken dalu niki. Si totoke Mas nang tengah lah. Lanjut. Ngamung lelagon kemawon iki dumateng kula panjenengan pasemon menika iki enten kadang kawis tresno menika ndadosaken memolo wonten tresno ingkang damel bagya mulya, tresno ingkang damel bagya mulya ingkang dipun buru ayom ayem tentrem, tresno ingkang damel memolo ingkang dipun buru seneng. Ayo rapat terus ketakan sirah kula nek klen tu. Arta ketak yo wadah Mas lagi. Tiang niku nek tresno jalaran saka hawa nafsu berarti namung buru seneng. Nek tresno jalaran saka manah gitu. Ingkang kawitan lumantara napa netra gitu. Lir napa krentek wonten ing ati gitu. Sing diburu ayam-ayam tentrem tenang. Nah, insya Allah namai kabegjan kamulyan. Ngoten niku lho. Lah nek sing ditresnani ana sing duweni niku nggih, lah niku. Berarti kan nggih sing diburu napa? Seneng. Seneng enek sing ngrungokne cerita. Seneng enek sing ngancani. Seneng enek sing baturi blonjo. Seneng enek sing ngeterne wira wiri. Seneng enek sing ngancani dolan. Nek terus-terusan nggih tekan mriku mengke akhire ngoten lho nggih. Niku hanya semu sesaat. Gusti Allah nyoba sepinten imane kula panjenengan tresnane dumateng ingkang dipun tresnani ingkang kawastanan bojo garwa sigaraning jiwa utawi nyawa sing siji sigar sing siji dawa, sing dawa kagem sing putri kranten pianten putri menika remen ingkang dawa-dawa nggih, dawa napa? Dawa penggalihe, dawa pikire, dawa semangate gitu. Anggenipun ngulir budi supados rumah tanggane ayom ayam tentrem. Sing sigar kagung kagem sing sekakung, ateges sing kakung nu senane sing sigar-sigar wonten niku lho. Sigar jambe napa sigar napa Mas? Lho kok. Senane sigar ateges sing lanang niku kudu iso nyigar wektune. Nggih. Kudu iso nyigar wektune kanggo kerja, kanggo keluarga, kanggo awake dhewe, kanggo hobine ngoten niku lho. Pramila senane sing sigar. Kudu iso nyegar wektu ngoten lho. Bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan makaten nggih. Sore serius men lan midangan kula telu niki nggih. Arek guys status nu blabele WhatsAppipun nggih dereng saged dipun napa? Dipun dadosaken napa wanteng niki sik mobat mabit sik muncul sik ndelep sik muncul sik ndelep malah kalengan sing ora-ora Mas nopo muncul ndelep muncul ndelep nggih iwak kok nang segara nang Blumbang nggih tutuk iwak nek nang kali nggih paling nggih iwak muncul ndelep muncul ndelep. Kadhanipun makaten para pamidha sutresna nek siang buwentere sangat. Pramila estu dipun jagi kesehatanipun apa melih kalau ben pinten-pinten dangu menika anginipun mancinipun malah dalu. Dados andamel swasana astrep menika mbediding. Mbediding kena banyu sithik ku adem kena angin sithik adem. Pramila estu dipun jagi kesehatanipun. Nggih. Kraton sehat menika adalah rezeki yang mahal yang utami. Pramila dipun jagi. Nggih. Corone njagi sehate disodakoi mendinten kolomben ingkang sampun dalem materaken ingkang dereng midhanget ni manungsa menika kagungan 360 ros milai milai pucuk rekmo ngantos pucuk suku pucuk sirantos pucuk
sikil 360 ros utawi ruas. Pripun carane nyodako kanthi salat duha? Duh, ben tetep sehat. Ben tetep tahes etes bergas. Ngarane opo nggih? Giras apa pitik giras. Giras bergas tangkas. Terengginas lho lho gandengane as ngoten iki nggih. Nggih disedekake kanthi salat duha niku sokeh kok Mbah Kiai ingkang ngaturne jelalah paleh dawuh wonten pengaosan kula teng ajeng dhewe. Ajeng HP maksudnya. Ngoten niku. Dijata kau makannya sini istiqomah lampai ibadah. Ingin menikah solat sunnah duha. Pak sana si pendungo nyuruh rezeki ingin sana si puniku ingin sebagai sarana untuk kita bersedekah untuk diri kita sendiri ngonen lo. Tolong atas sudah ros lo. Meh koyok cacai wilangane setahun lo. Setahun telung atas widak limo entah sing telung atas widak papat lho. Kok meneng? Iya ya mas. Lah ngoten lho. Pramilo gunolan manfaatipun kulo kali panjenengan engkang asring remenderek pengaosan kih menika tolabil ilmi pekantuk ilmu engkang manfaat sehingga maslahat tumrap diri pribadi yang tiang sanes engkang dereng saged midhangetaken nalikane pengaosan kulo panjenengan engkang dados wasilah ngatur nih babakan menika nah. Lanjut ngke ta jatuh ya. Iku ana sekolah eling sing babakan ngoten niku tak sepele tapi kadang kula panjenengan lali wega-wegahan nglakoni saking sibuk eleh nyambut gawe lho. Enten wekdal menungso niku dipun paringi wekdal. Pomone nggih ora patek enek sing dikerjani nggih nglampahi salat duha. Wong rakaat mawon nggih oleh. Nggih ta? Pomone jenengan remen sedekah. Sedekah sing paling saya sedekah nalika panjenengan mboten gadah. Nek sing panjenengan nalika akeh dhuwit no rasah ditekoni pun jamlak lumrah nggih. Carane dhuwit dhuwit karep 10.000 nek sing njaluk. Ya, assalamualaikum. Nyuwun welase nggih, Den. Nyuwun peparingipun jenengan nggih, Den. Ingkang kersa peparing mengke kula dongakne nggih, Den. Muga-mugi panjenengan panjang umur. Rezekinipun sumulur linangkung lumintu, tinebahaken balak bencana jeneng katno suka rahayu. Keluarganipun ayom ayem tentrem bagya mulya slamet dunya akhirat. Beh. Niki tutu uang jaluk biasa niki. Niki wali ingkang wembo jalma mobil mekaten. Dungane ampuh soalnya. Jangan terus menangi. Enten tiyang nyuwun terus lenggah. Nggih. Kaya tasyahud awal wonten nika, terus ndungane jowo. Enten lho kula nemah niku. Kejane wong nyuwun apa wali. Kula natas niku. Nyuwun welase nggih, Bre. Nempel welase nggih, Den. Ngoten. Bu sing diparingne napa niku? Ngoten, ngendikane luar biasa lho niku. Nggih. Kranten apa? Abah Hansa sampun natos dawuh, mbok bilih tiyang ingkang nyuwun ingkang muruki kula panjenengan menika hadiah saking Gusti Allah. Nggih, wong njaluk niku lho. Wong nyuwun nek ngarani wong ngemis. Wong sing njaluk wonten niku nggih. Wonten niku kadang kawis meniku boten sadengah jalma manungsa limrah lho. Kagranten nggih, abangsa sampun ngendikan menika hadiah Gusti Allah. Wong nyuwun niku lha hadiah. Pramila dipun langganti kanthi sae. Senajan to bolak-balik pun kersane niku urusane dhek kali Gusti Allah. Sing penting dhek niku istilahe mangertosi nek kula panjenengan niku tiyang sae, remen weweh, remen sedekah utawi ngamal jariah. Rasa bolak-balik kecepatan rene ne, bodhek mben rene no. Rene ne nyapa to, kok ya renek wong liya apa piye rene. Padane kene iki dinas sosial apa piye lho. Kata sing ngendikan ngene, kata.
kula piyambak e kadang. Mboten. Nenek tiang junu kadang kamu wis walah, wong niku jago nang jaba niku udah mlebet sedaya, lawang tutup jebret. Wong ngamen ngoten niku nggih. Niku nggih hadiah. Nek blek-blek moro panjenengan berarti pianten-pianten kang pinilih kalih Gusti Allah kanthi cara mengaten panjenengan saged nglampahi sedekah ja riya kranten sod asodako tulidak il bala. Nggih. Sedekah menika saged nolak bala. Estu. Ngoten lho. Aja kok disemoni. Kranten tiyang niku wis ngira-ngira arek moro ngene kula panjenengan iki wong iki bakal pilih nompo nu kira-kira kadang ngenangen atus ini kejadian bos yang jeruk jelas enak wongi gitu ngamen rati kei duit nopo nggak betul kei duit lah teng kota metropolitan mereka pak kredit dibong akhirnya dibong langge ngotot nih gue kayak kadang kalau kita tidak bisa memberi minimal jangan mengumpat mereka. Jangan menghina mereka karena mereka juga manusia seperti kita yang ingin dimanusiakan cuma karena mereka kebutuhannya berbeda. Nggih, jalan hidupnya berbeda dengan kita sehingga mereka melakukan itu. Kados tiyang ngamen ngoten niku lho. Kados tiyang nyuwun niku apakah mereka memilih jalan itu? Siji nek sing milih jalan itu ada satu dua ada yang karena sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Ngoten niku sungguh terpaksa. Nggih. Ampun disepatane atau dilokke. Nggih aja alok. Nggih. Nek gak iso mari sepuntene kalian kuncup asta ngoten wis paham. Tiang nyuwun njenengan langsung kuncup asta nyono pamunten wis paham nek gak iso ngkei ngoten lho. Sekarang kayak sepurane rena-rene bos, ora bosen apa piye kene sing kae bosen lho kaulek. Oh Gusti Allah mboten bosen dumateng kula panjenengan. Nek Gusti Allah bosen kula panjenengan niku oh

Oh, gitu. Dumateng tiang sanes napa malenda melkapi tunan. Betul. Mereka pun kalau kita dengan bahasa yang santun dan baik, insyaallah akan juga mengerti. Jenenge wong kahanan ekonomi ngeten iki lho nggih. Kadang kawis kula disambati nek siang niku punapa-napa dolan sepen. Lajeng napa nggih? Sementara kebutuhan juga terus. Lajeng ekonomi juga naik turun dan sebagainya ngoten iki nggih. Nggih sampeyo sambing lampahi. Sing penting napa kanthi raos syukur alhamdulillah. Gusti Allah niku bakal paring rejeki dumateng umatipun. Niku wis dinas ngaten. Ampun mamang, jangan ragu nggih untuk rejeki yang sudah ditakarkan untuk kita. Rezeki niku sudah tertakar, tidak akan tertukar. Nggih. Niku wis genah. Sesuk niku rezekine piye dipikir sesuk. Mikir kok sing urung dadian, tuas mumet sirai. Tuas ngelu, nggih to. Tuas lara. Wong urung dilakoni kok dipikir. Nek diangen-angen dirancang, mboten tentu menapa. Nek dipikir teman-teman ora oleh. Kerana niku hak Gusti Allah sesuk arep paring napa dumateng kula panjenengan. Kan ngono bareng lah nggih. Panjenengan midangane kula niku sangat bermanfaat sekali gitu. Nggih, menajeng akan malih mengke wonten sesi candhaipun. Sing penting tetap setia tuhu nyawiji wonten dirgantara 107,5 MHz moderator jalur musik dan informasi.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omset dengan harapanku.
4: Aduh, saja gak cukup dong. Promosi, say, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun.

0: telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Stasiun Tugu Kang Tejo sampun ngaturaken. Kepan wonten dhumateng panjenengan ingkang dalem menawi saya setia tuhu midhangi program dan ulangkam lan campur sari untuk kene sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar. Yang sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarga, semoga pekerjaannya diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kalendernya jatuh. Kalender bebannya terlalu berat, jadi kapuk metumbang. Jih, ingkang dalu menika midhangane program Dalang Puri. Kih Dalang Puri, aroma-aroma burat wangi hilir katyo Banjaran Sari nyarengi wontering wengi iki gitu. Sineksen bulan kekalang kang nyadari. Wah, statusnya dawa niku mengke, statusnya cendak mawon nggih. Sing penting panjenengan tetap setia tuhu midhangane program menika nggih. Nah. Midhangane Dalang Puri ora lali. Ning setia tuhu tok. Kadang wis kan napa bergabung ngoten nggih. Wis, aku tak ngrungokne teh Mas nggih mboten terus menapa. Nggih. Ngaturaken kemawon. Ingkang sampun setia tuhu wonten Ceng Neli jebulan nggih teteh. Wungan Mas Budi wonten Jalan Merpati, Mas Akvan kalau mengki kata alhamdulillah. Nggih. Teman-teman jenengan ingkang sampun ngelampai ibadah sholat nggih alhamdulillah. Nggih, kadang wis nggih saneking senenge terhadap sesuatu hal nggih, kadang ninggalne ibadah, seneng delok TV, delok main game, seneng jago ngobrol akhirnya lali, dolan iku nggih lali ngelalene ibadahe. Kados dene pasemon listrik mati panik, PDAM mati panik, BBM munggah panik, rupiah melemah panik. Ning nek ninggale salat bendina ora panik lho niku lho. Sing dadi pitakonan dumateng diri kula pribadi lan panjenengan gini ku. Ibadah wani ninggale ora panik rumangsane benjang niku sing bisa pertama kali napa nggih ibadah kula panjenengan. Halo. Nah, ngoten. Ya tuh diran sekali HP ya bingung kok. Gitu. Dompet carry itu masalah, yang penting HP ini ora carry. Orang ngaji rapopo, yang penting HP ini ora lali. Bahaya. Padahal yang jenis nyepeng HP ini ku. Jadi kan download mawon murat Al-Quran kan wonten aplikasi ini pun 30 juz. Malah jangkep toh. Miniki ayat Mekah apa ayat Madinah mandape gitu. Pinten ayat juz tunggal menika ayate milai nopo ngantos nopo juz kali ayate milai nopo ngantos nopo kali ngapal nih kan kula HP kula niku dua-duanya ada aplikasi Quran sedaya alhamdulillah nggih kula cocoknya kali Quran ingkang mushaf tulisan nggih ya alhamdulillah nggih cocok syukur bagi nek saking Kemendagri. Kemana ke Om Dagri? Kemana ke RI? Nah, ngoten. Terus mau Quran itu ora kudu nggawa Quran kalau ngidul teng HP mau download tapi kasih tiang kan kadang uzo ya. Lah nggih. Seartine Arab Latin terjemah. Loh, penak. Sing ngomong ora penak. Wontene kok kula panjenengan ra kersa maos Quran. Kebangetan. Quran itu adalah cahaya yang akan menerangi kita di alam barzah di saat saudara-saudara kita yang lainnya mengalami gelap gulita. Quran adalah sebagai nur atau cahaya yang bisa menerangi alam barzah atau alam kubur kita menjadi terang benderang, padang jinglang. Nggih. Cetha wela-wela ngiglo. Nah, bahasane ngoten. Cek ra seneng. Apa to Mas? Mboten apa jane perkawis niku? Abote napa to? Cole jenengane kudu nglakoni niki ngantos jam niki, gitu. Perkara sing maos to. Niki nek ora kulino ngoten ora dikulinane nggih angel pramila biasakan.
napa perkawis-perkawis ingkang sae niku tumrap gesang kula panjenengan. Aku ra iso maca Quran saben-saben bebar salat ibadah, Mas. Bareng ibadah salat aku sakup bar magrib. Sak lagi iso. Alhamdulillah mboten tetes menapa. Nggih. Mboten masalah. Sing penting hiasi harimu dengan membaca Al-Qur'an. Jumbo lek kitab dhewe kula kok terus ngomong Quran tok mboten kitab panjenengan piyambak-piyambak. Agama sanesipun kan kan wonten kitab dhewe. Ngaten nggih. Nah. Mboten. Aja kok ninggal perkara sing wajib terus bingung ora gelem kelangan perkara sing ora wajib iki kala wau. Nggih, internet entek kuotane bingung. Waduh, rasa nyapo-nyapo iki. Ora cekelan duit karo ora cekelan HP milih pundi? Ora cekelan HP kena. Ora cekelan duit ora masalah, gitu. Lajeng perkawis-perkawis sanesipun ingkang damel kula panjenengan menika semakin jauh saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Janjane kula panjenengan dikei fasilitas kemudahan. Nggih. Gampil nglampahi samudayanipun, semakin peradaban itu semakin maju. Nggih. Dengan kemajuan peradaban kita harus beradaptasi. Jeng Sunan Kalijaga sampun nyerat wonten serat Lokajaya anglaras ilining banyu ngelining ora keli. Nggih. Oleh melu arus ning aja ngantos tenggelam atau kelelep atau kalap atau keli. Kali ini kelelep tenggelam. Nggih. Boleh menyesuaikan modernisasi, boleh berkembang, boleh beradaptasi, tapi jangan meninggalkan nilai-nilai luhur, budi pekerti, kearifan lokal, kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh leluhur Pulau Panje dengan pramila serate Lokajaya ini ku genah. Sing ngrepton Jeng Sunan Kalijaga anglaras ilining banyu ngeli ning ora keli. Ngeli niku ikut arus, mengikuti perkembangan modernisasi ning tidak tenggelam terlalu di dalamnya. Nggih. Nah. Duwe HP sing canggih sekalian ning wektune dibatasi, ora kok terus-terusan nang arep HP, dolanan HP, lali tanggung jawab lah niku. Keranten apa wal asri demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian jika dia tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan bisa kembali dan diulangi lagi kecuali mereka yang tolong menolong dalam kebaikan. Genah nih gitu. Padahal jenengan ngeten. Wis salat li, salat Mas, salat Dik. Wis salat Nak. Lho niku luar biasa mengingatkan dalam hal kebaikan. Karena waktu tidak akan bisa kembali dan tidak bisa diulangi lagi. Nek kelewat ya wis. Keton buri. Ngeten lho, nggih. Okay. Ya apa aku rokok ra. Nah, gitu. Manjing salat napa? Asar. Wis engko sen delok TV, delok HP lah. HP iki sinetron seneng aku iki. Iki drama Cina senenganku iki, drama Korea seneng aku. Wes mancing jam 4. Jam 4 mancing setengah 5. Mancing setengah 6. Setengah 6 mundur sithik sampun adzan magrib. Loh, wis magrib ya Allah. Ya Allah piye? Wis dikae wektu sakmono napa dawane kok tetep ora gelem nglampahi ibadah, nglakoni ibadah. Sungguh terlalu iki. Janjine Kanjeng Nabi piyambak ingkang dawuh, sapa wonge ora gelem nglakoni salat siji ora bakal tak daku dadi umatku, loro ora bakal oleh syafaatku. Lho, ora ngeri tenan. Perkara sing hak nggih, wajib ain kudu dilakoni tenanan. Soale ibadah makdhuh, ora iso dinyang, ora iso ditawar. Kudu dilakoni dhewe, ora oleh dititipne liyane. Gitu, kudu dilakoni, ben diakoni.
didaku umate lajem kepikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho penak to. Kadang tiang-tiang ngoten niku nggih klotheng gumun wani men ninggal salat. Ninggal gayan tet mlebu yamene mulai yamene wak ora wani ninggal, nek ninggal salat kok kendel. Wih, Jan. Urung oleh hidayah, Mas. Sedaya niku janjane caket kali hidayah. Nggih. Kula ngomong ngeten iki tumrap panjenengan ingkang mbok bilih midhangetne swanten kula. Niku suatu hidayah. Ning keranten manusia itu punya cipta rasa dan karsa lah nyapa ngatane penyat. Nyari di orang karuan yo api, yo apa yo, wush tenanan yang lampai sholat lima waktu. Wah, kadang-kadang wush balik ini neng wong liyo. Padahal niku suatu kebaikan niku ditampil dengan baik. Alhamdulillah ini sing ngilek nih aku, enek pencerahan, enek hidayah harus tak tombol niku tuh nih ngoten. Kira nek tiang niku lebih mengutamakan hawa nafsu ini pun gak orang mempan, orang mancing dayai ngoten lho nggih. Pramila, bagi-bagi kula kalau panjenengan tinakdir dados piyantun menika ingkang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli syukur lan ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tenan iki nggih. Saklima rong klimah baliku wal ayam mugi-mugi wonten guna manfaatipun. Nek kula ngoten, wontene kadang kula nggih sing lali jenengan sing emutne, jenengan sing lali kula sing emutne. Apa dimutne tiyang sanes. Ngoten niku saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tolong menolong dalam hal kebaikan, tidak tolong menolong dalam hal keburukan atau kejahatan. Mau meneng kabehnya apa jenenge? Rungokne Mas, tenanan ya tak rungokne, kita rekam nek iso. Weh, mboten apa-apa monggo mawon. Wonten ini kula panjenengan inggih engkang dalu menika pinaringan ganjaran sakit nembe didangir wong Jawa mastani makaten kula dongakne mugi-mugi enggal diangkat penyakitipun ginantos kalian sehat dohiran wa batinan sehingga sakit ngelampai gesang wonten alam donya kanthi mardu medhekaning panggali lampai ibadah sedekah jariah lan muamalah sanesipun kanthi istiqomah. Ngene ra diamin yo. Sing sakit tok. Amin. Ngoten lho. Kuasep ngamini tak dikomando. Sing dereng pikantuk jodho, kula dongane mugi-mugi dalem menika enggal pikantuk jodho lumantar dikantor 107,2 kali mega mau kuasa. Ingkang tasih jomblo dereng pikantuk jodho, kula dongane mugi-mugi pikantuk jodho enggal-enggal mawon. Engkang pobile kakung dudunipun solihah, alimah, muslih, mumtaz, keluarganipun sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, sawamanah. Engkang setringgi kelodongane mugi-mugi oleh sing solih, alim, muslih, mumtaz, keluarganipun ugi sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, sawamanah. Enggal tuin pikantuk golek kencana ingkang bangkit tata jalma ateges putra putri ingkang mekaten ugi kahananipun. Nah, apik lho dongane iki. Dhe jomblo-jomblo niku lho sing wis ndek bojo ya rasa diamini ngono lho kaya. Nambah nehi Mas. Serang jenengan kaya. Ora rasa menggak ngudu sapa-sapaku. Lah, sing dereng Pak angsal pedamelan kula dongakne muga-muga enggal ape kantuk pedamelan. Nggih. Pedamelan ingkang saged kagem maisyah tawi nafkah dumateng keluarga panjenengan. Ngoten lho. Ingkang nembe

Gitu. Amin. Apa meleh? Sing arek ngedekne omah. Dongane dhewe niki, untu ora iso. Arek ngedekne mulu niku dipaku, ngangge paku emas gitu. Dibuntel mori gitu. Diparingi donga ben langsung napa saged oleh barokah Gusti Yang Maha Kuwasa ngoten. Pun nggih, satos ngoten mawon, dongane sampun cekap. Sing dereng keduman donga nggih, donga dhewe lah. Ngoten lho kaya. Donga piyambak niku. Addu'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatane wong mukmin. Pramila ampun bosen-bosen donga, mboten namung donga mawon nggih ikhtiar utawi usaha. Nggih. Wonten unen-unen usaha tanpa doa itu sombong. Doa tok tanpa usaha niku bohong. Kudu ndonga, kudu usaha dilampahi kalih-kalihe. Ngoten nggih. Makaten ingkang saged dalem menteraken teman-teman. Kalau dengan dalu menika wonten ing program Dalang Puri ingkang mbok pilih mugi-mugi program menika saged damel kesaenan tumrapipun kula panjenengan nambah iman sota pada dhumateng arsanipun Gusti Yang Maha Kuwasa lan nyambung pas duluran senajan to lumantar dari kantor setunggal atus pitu koma kali megahat radio moderato bebasane renggang gulo kamu piro pulut senajan to arang-arang panggih namung wonten lumantar dari kantor sak wanci-wanci kula panjenengan pinanggih wonten margi wonten papan panggenan pundi kemawon saketon nyambung silaturahmi samat sinamatan sebelahnya Mas Mukti tadi alhamdulillah so panggil yang kene kambilah pripun sehat sehat kambilah semantan uki panjenan uki pripun sehat alhamdulillah Mas tunggu panges tu tunggu dinawa ya Mas ngi pena toh pada ku cak ngopi demen kula cak marung oke okay. Ngejak sinten ya kantor sing ngejak kok ya kula nggih oleh sing ngejak sing jenengan nggih oleh ngoten lho sederhana lho urip niku kadang kawis niku nggih to apik karo wong bakale oleh keapian ala karo wong bakale nampi kapitunan man yasro yasud wong nandur bakale ngunduh ngunduh wahing pakerti tandurane apik insya Allah dukule badhe apik tandurane Allah bakal nemahi ji loko genah niku pokoke kita satawis mengaten ingkang saged dalem ngaturaken ngaturaken kripanun kagem kawigatosan kawigatosanipun sekedalu sepisahan kanthi witung asih ngatur Jojo Wijayanti tepat jeneng kosa radio moderator kalis nek ing sami kala salami lami usul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nun.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.